Hapa TBC Taifa kitakachogusa na kukumbusha matukio mbalimbali kupitia wimbo husika. Twende pale. Hapa siku ya Jumatatu hadi Alhamis kuanzia saa 7 kamili usiku hadi 8 usiku. Nime